Meringa nyeka ra wade klinik tongno. Tangwa diphtheria yo. Diphtheria ka na je matar na je bacteria tongno mambata. E ngare na je ni nongam dem ngara kada ngamre yo. Na je diphtheria ka kaduni me matar mat e na je ni kanongam dem ngara kada ngamre ara kulugulu ka ma tanyi je e mangibana re chimo ya hachu da hamdoran. Ineka diphtheria ka nongam dem aragadanga me ikana op ikadine ka matoru de mat e nimira ka kadanga me ka nanje matap e maraya ka kad matar mangandap na jiniyo e bacteria ka kana op ngar na jini e gadini me gurgi e matap de na jini na je mangini tengtama ara ko silva ka maya nangandap Naji bacteria yang kafirim ini kan ninya kat nanganat kusil bayi ni ya. I bacteria ini kau kafirim udah ramangi ninya. I ninya kama matar nat. Naji kami aka ada lead with anjim jim. Ini kan diphtheria kai isi dah kan ini. Ni meka ada tissue naji jipmam naji kalego naji jipmam mana kah jipmam kala mu jipmam panah naji mana kah lupak tak ada turk. I mangi ni mereka mangi pataka Mangin ni mampul no, kama jerme meduro ina kamangin ni mampul, kama cuka tanam je ektoran ina kamangin ni mampul, ul kama tadi dah ara putek ina kamangin ni mampul, ini cegang kama tanam nomor karuni me ina kamangin ni mampul, ini meka mangin lupak no ara tajpi ninye, ara guluguluk tanjin jem, ina ka naji bacteria ka mangin nangan doran ara mangin ninye, ina kamangin ni mampul. Orang kata ka kolokolok no kuntama e bacteria ni ka no ngam dem ngara kada ngam ra pataka na ye vaccination nat no ara clinic in ka ganyual in ka meram mata diphtheria nat sa pataka turna ara clinic vaccination nat no ninye mama ninye kada ngalandar kada gununo in ka vaccination mata patayo in ka community ka nyika safe mata gera ambaya